0: PG, MLG, kerja kamp sini, tak kira yang jam sini, anjir tuh selama ini dollar kau deh, barang mana jadi dollar dollar deh.
1: Dollar.
0: Do, yang na barang barang gelam sih deh.
1: Wow.
0: Orde tengah.
1: Sebab yang apa sih, cakrin yang tuh jadi gamble.
0: Mana tuh deh.
1: Itu nasan barang goyang jadi nen, anin jadi itu na barat tu belen jadi nen, anin jadi.
0: Jolo mereka nan.
1: Awo.
0: Kata dollar berna bangsa berna. Tapi naik tap sih Australia dah kau nih, anjir tuh sini curi aja.
1: Tuition ni aja.
0: Yang na bodh lembut aku tu ani ichi. Namu tu kan aduhnika juga. Kan technical juga.
1: Hah?
0: Mungkin ada ni nama dia bar ni tu. Deh.
1: Tapi
0: sele, nami kena juga ling, kena technical juga ling.
1: Hah?
0: Yang kan deh pasjan, bahvisutto, anya sele ni, niji ajaing lingan tanang tu. Kena sen, wahanji, yangji, baran class teacher kan masteron ani berdaya terukolu. Deh, kena sele tu, angat eh siing ichi naji pasjan ji. Takkan ini wah yang sebaran, dahitu ada keluwe. Orde tinggal tu. Sekolah dia, pasjan abu bisoto, pasjan merengna, ani ajing lingan tenang tu. Hah? Itel nombor itu, tu dina dina, ala ala pasjan jitum, sora season dahiti, kasir dahiti, adi pasin jit, competition dah lori jah. Kita asalnya, nampal le, somo nosto erap melbe, sih ini keluwe medal jah, hostel keluwe medal jah. Malle itu, nyangna amono dalip pasjan jit. Kena asalnya. Malah tinggal lebih enden, sabun mula awal lebih buat ayang anji, pasjan ji ado anji nyangan dogol dokote, pasjan nyangan ani nyangtene, ha? Kena awal lebih deh. Orde tinggal amte. Jodi nami pasib binji, iten sama asura anda lenden gorjang amra jiden. Wanit si?
1: Gorjang lawan to masa di dia ma.
0: Emergency sah sekitar deh.
1: Emergency asan dokote anji.
0: Itre number itte deh te, ha? Te sila ame orde kum sengna itte.
1: Wow.
0: Oh, Maya I. Nami itu le, aboi yang terbang lebih, ane abis na andang ba. Nam kani, adina leng nle, gorjang gorjang, poncai tu poncai jakin. Sabing iti iti malle, subidan aku kan jakin, abis na sele, agalam bendeti. Itu le nami andang ba de, teh deti. Kani sorpon tu didi bosan, abis na Raigada jilla, Badampra bloku, Khambapadra, mana Khama podro, aponcai tu asorpon sijang, anan, Kespuri saboro. Anjir man, gudang jum lili, gal loge gudang sih. Ane atau lenga berana bagi berana, anang ba, adalu ba, etile. Ponsai itu lenga itu itu subidan daku kanja keng. Galaman galam le, malam baran. Ponsai itu opisi aile malam le, tete agar bi ne tete. Ma, atra anang bude?
2: Ah, didi lemtom.
3: Ah, lemtom, aja.
2: Ah, warna kerja aman do.
3: Nasi kali.
2: Si kali po. Si kali de, anjir nama tete.
3: Kespari sabar.
2: Ikan apa lembut?
3: Mesorponco, kama padra sorponco.
2: Ah, kama padra sorponco deh. Dari minum dale, didi?
3: Undu minum.
2: Nyata deh.
3: Nyata.
2: Mana salon? Akan itu tende. Nami, dzan gordang Maya Malay kan ponsai tende lingkut.
3: Egar kondo.
2: Didi, nami ponsai tu anak am tiba ti. Deal gordang dzan ward Maya Malay ponsai tende. Nami ponsai tu dengan nami perjan ji, kan boyang ji, soran ji itu, kedomba ji itu, tapi mana sah? Itin asubida, kerajaan.
3: Rungku yang tu ji, tali badu kribo pension yang tu ji, unjukuri banyak tu natali badu kribo ji, ya gajar yang tu ji
2: lep. Alah, ayat awaz yang boy, ya kuri galah 60 bos dah lenti. Anjir yang tu dia, yang.
3: Osi.
2: Kan dia bomin buang gajah yang terus bomin orang dia.
3: Buang gajah.
2: Ini yang tin di dia.
3: Ya gajah.
2: Nami ayah nak korang kat pon tadi tu pisah.
3: Khama
2: padar. Betiti soraji.
3: Soraji udia di sabing. Prokaro amai.
2: Ajar. Khama padar korang le. Aman. Swasthya bivaga le kan doktor dah kini.
3: Oh
2: NM. Itai.
3: NM itai.
2: Asan itai ji. Ongarwan itai ji.
3: Sabing buang gajah botol itai ji. Test sab jati pajan gitu ji. Kani pajan juga jom sab jati ji. Adolo, ragam meti titi. Ongarwan.
2: Ile nami itengal ende. Ponsai itu pusing. Iti subidan yang tu ji.
3: Rungku yang tu ji. Kontor tu yo lagi. Sabi asa rungku. Lebun tu pension yang tu ji.
2: Indra pasan dah ni.
3: Awas jodohna yang tu ji. Kontor tu yo yang tu ji. Kuten dikit seeing eso. Yang tu kontor tu yo gam tu ji katte.
2: Ile nami.
3: Awas jodohna gam lebi ni kan. Begra kontor tu yo begra.
2: Awas jodohna dijen lebun yang tu ji. Kani berapa kontor tu.
3: Awas jodohna mera kontor tu yo lokhe kuriye. Awas jodohna lokhe tiri si.
2: Itran
3: yang.
2: Ile Udia dah itu sorang itu.
3: Bukan itu dekwa, ini dekwa jati, mai jati dekwa. Ada ko amaran yang tu.
2: Nami aturan unjuk minum lekan. Aman dozen siing yaitempo.
3: Oh yaite.
2: Pray dozen siing dekte.
3: Yaite, aboi potista tirista.